siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komo ti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

Nkwaba, ata mmarwa, tukwa kwa ni taba mwa. Ike ya tu, basi ikengari, kaa, kaa, tutani, tiyete, kariba mefate karibu, kachote tina mne ya satari, teni na mne, utamula ntukuri ya tuho mida. Ya kwa mbuku tia dani, wabu, tutara kutina mne ya, kujiawa kete batu ni, biye tapita la rinani, kakwa ye ni jeta pita la rini, ni utamu, tinga ye niyaka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku tak suka hutang, hutang aku sih. Kali ada faham aku hutang, hutang aku sih aku tak jangan ni kebiri hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang ye puri ye. Bisa lah aku warna kau ye, bisa tidak hutang ni. Karena hutang, hutang aku sih aku tak dulu mau dia hutang ni apa. Tu aku ada dua sih ada sih, kau boleh tenir boleh ibu kan dua sih ni apa aje, aje biasa. Kali nama beli boleh kau dua mamam. Aku tu nama ya dengan ini mau. Kumu bakina, akina adonga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, naka ni, aku anyi wajwa dana miyata. Mkwaba, aduwara miyakado, kamara fi muamuda hati. Panji adu, kakakienta, kamu wakata do mekwati. Minisi yu, ni, unitu kwa nati, do, kutama.